dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita baronga lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Oke, Dek Maluku Wintis, dan ne maka muzika furak nebe usi belenseles operation nama Maluku Wintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenzasting, tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia nasaun, pabuka servisu iha nasaun selu. No numero juventuri menos iha ita nia nasaun. Ita bot nuna juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia nasaun. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahau ne, amiasas. Se, Kurang saya rupanya pensamento different tau, kita boleh diskuti. Ni amia sas pot tep tepes. Ita ni elit kah, ita ni ukun nain sih rakah, ita ni aman ukun nain sih hati dengan anesan ni. Nasau ni atuba oin presisi juventuri ni force no matenya. Mai be, bazia barang lidar dia agora. Juventuri barak ni force no matenya investasi le railio. Oin sama nasau ni atuba oin. Ita sih generaliza emane kontribusion. Husi trabalhador sih nebe mo kaya nasau ni stranger niya. Selu kontribusion ba país Timor. Ni iya. Idana itala generaliza ga politiza emene recursos soto. Moi be nasaune atuba oine precisa emo juventudini ni matene, juventudini ni forsa.

Lalu kelamin yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelung drinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Dia malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau belum terinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

0: ti te dala in da veta salva moraš nekam tenke faselima tenke higieni se ita kulie bot higieni pela iha antonu sa kom da ta antonu sa tira halai ba mota makuru ba mota mos do brapa kilometer ni se do tebes antau sir lori bene no chuko me tente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baro kona antau sira moris la don higieni ada ne bele kando ites krasa tan iten na saune buat moras nemus la do tama hene sekari tama antau pensa ne sira dait la lais ni tamba bele iha ne me how koko ami koko sai mediator halo diskusang ho sira unsa par resolve ser ne probleme ma borbe am tur hamutu kona sir pronto a tol contribusang to hamutu kosa para to dia kanu ser ne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontro na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo bebe ho kor ser ne bebe a consegue a me bele ame bele dada siramutu ko se suku se ve aldeia a resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne me mosu problema primeiro baru ten segundo beten na kunu hoto ihe be ihe kanu bobot serne antaun be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne ba la bele tun mai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sida sos flufali be alat alat sir perhadia fali kanune nebe sepakat bersama nomor sir realize tene semana kutuk sefisuku hukum dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sir hamos otu keras be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sir ne bele hadiah hodia nomor tangki sir ne be at bele hadiah hodia hawa espera kat fulang hoeng fulang roeng ne sira be lancar.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husi likisa liu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itania saudi humalarang bacane ita tenki servisu makas utuliza itania uma oin nebe maka iha atu ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atu ne bele hasai nutrisau itania humalarang numos buat nebe maka bele rai batempu naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir surasik para ita bele ada ita ne moris la bele depende pa mesero
1: iha fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba uma kain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBA
2: hau kuda adila CWS si dah main ni aku datang. Aku komesa 2015 aku datang tadi lah. Ihan karan aku panen manes. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku lihat ada lagi lah paling hitam mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu 100 resi. Ihan ni aku lah benih mas siram mai hola ihan umar itu. Halo lor bang merkari lah durant ini mana. Ihan ni aku ni amu be aku kuram idila malus makna itu kan. B mak kuenda gulina B mak layha mas dia ambil usaha B tamal ne be dia kela iha ne amli problem B di tam B ne mpu agora ami atu kuliah atu resolve ne di mas kalau B iha ne ne ami asinti han sem buat tidak problem ba ami layha kalau ita halu buat satu tangki perija B kela ami ne B ne pendes mak dada iha 2016 B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B ulu Jepang mau dada B si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe saju datana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dara tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ko beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le bene mai kalena oh jemep ah sin ya ne P pendes dari tebe ini hutu ami monta kiras ekipe da zemeb jesta manten sa fasilitaro ne grup ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a tene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta hamutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten mabarak problema sira hansane entaun ema hansambe ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante fu basic tina entaun komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resin hansane entaun be fisio mai tu se fusunan cha im kuda molok lai aho ami responden oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sira sir husut entaun ansa be ne ita bel resolve ke lai ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tengi hasai tia parti le tene basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia saya sirne teh kita ini puis tambah tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutona nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara entau ba oin mengne tangki responi tebe sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tuh bene struggle itu nah akhirnya atur resolve problema mengira nede oh ami tangki nede kalau tangki nede toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapaja orang tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami alia toluhan hela gabung dene tambah ini alia hane kan ami hela lah be latir be alia dah hela ami alia momenta lah mus hela hane dar muda pun mus hela hane kami goh mus hela hane nar tutu mus hela hane ami ni han sampai campur itu ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini mana law hata pelona cukup ruam hela be ambalija mes terar ini tuan sorry mana law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilamati itu. Tambah memang iya laran mah kurang nak konu bahasa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang dia karena pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência de hotu ami beleba halu serviço enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai uan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tuliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne pemak CWS service ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida husi hau ho kolega staf CWS nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves ne observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparação hosive pembibitan tanjarin dan emaka. Primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be composição de trisau nene ma as atune wani ta halo pimbibitan la bele mortalidade nene tenki minus la bele mais kona pimbibitan nene be ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanu luresin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pimbibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai omentatan, CWS potang adila musang ho modo, neve ho. Cewek primer mai, pomo mano, mano amanda huinenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Sa atto ti atu si dari sin, mano komesa mati vali. Nebe agora kair valu faan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halote be. Sa hada kuang sene, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruhutu, bukaremetan. Kita lebih le tahu remitan dari sebab pupuk kurian la dia pupuk karate bibite ho remitan malu eh tuh si ibu laran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras usah faham malu husi merkar me borong tuh ini nih anca kan tadi ruida kita 25 meter berarti kita faham $25 na sermai serpo 20 ya lori mah.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material husi NGO CWS. Ba informação meita acompanha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi ainda dau 2019 ainda. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma fogo. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami uja bahan uja ba faande am la halong tanggana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husuma lo fa malo na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar ho di tuir be agora tu so sa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studio Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Diak maluku vinte saradura kambie sirahotu, informasaun ni mata kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radura kambie kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: minarasik. Karik mina hotu, então idane maka hanesan sai preservador samba sustentabilidade econômica nebe maka itabele usa ya tempo naru. Se wanghira itala conserva bot sira ne hotu, então avam bairua itane ombe o siremos. Se la aproveita e bela deha, se reforça la fale baita.
1: Alcateiro mos informa kata ku se referência nebe iha lenu, nebe mai raitulung iha tasi ibum, kata ne lenuk original hu sifatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu, mai itaron hamutuk informasaun claro.
0: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang hu si ciência sira katak, sira ne wanghir sira tu mai raitulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tahun usi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanasan mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihon ikan se itane lenuk laihon tama saida maka ita ita bele tete tau defini kata idane lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk husina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husi neba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
1: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sirana. Sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itane grupu konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem mambe nem lelu ne bara. Ansa kalande ami heta rua ka tu ansa ne. Pois ami ami foti te mai halo modo konsumu atu. Mas agora la du ida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua ka tu ansa ne. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetanono ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa menis agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutuna menisona ne ansa kita bagus lah hetanono fatin de mesti kal lah hetanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daan, daan bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau memar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida, hotitulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diakovintis hamutukohau ersianabelo e a reportagem investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu le foruma mai be proses normal redasan legislatif ini yang ne ambul kata aditamen halal tersama kodik penal ita adita ita inseretan artigo hamutuk ne ne kenapa batang kodik penal atau dikompleta kodik penal ne be kita artigo ini referi ita hamutuk seksaun ini ita buat hanaran seksaun krimi kontra onra ne be ke ita fokus liuba difamasaun injuria no difamasaun berpisua Palestina ho ni agravasaun balutan. Ini be hamutuk artigo hamutuk iha nende. Ini ne mak proposal primero, mai be osi taremos be depende be diskusang ne be ke dua lawan mana saya laporan ne. Asbes be le aumenta o be le redus. Conforme be dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta hakere klei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ida be parte selu no difamasaun injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Ane sa sede mas akere kia e proposta lei ne. Difamasaun ne ne, atu dihang kata, simplesmente difamasaun hasil ne, kata hau dihang atu kulia at diretur A, kata ni halo korupsaun ihe ministeru justisa. Mabe hau la kulia direitamente ba diretur A ne, hau ba konta fali nye vida ne, konta fali nye kat ni halo korupsaun ne, opa ni halo kota at rumah, hau konta fali ba ema B, lau hau la kulia direitamente. Depois B batutan fali ba C, C batutan fali ba D, mabe diretur A ne konta lahatene buatile ni mati mek sogati los tide. Nah, ini menjadi famasan. I depois lorong ikut semai, ni orang diretur ane, lawan lawan dalang, gak halus sah. Depois saya mati tu, ni orang ni fihatin kata, kau dia ni halo korupsau, gak kau dia angatnya. Ia ni maka famasan. Mas insur ini, for example, kau tu mendik ni dari, kau positif mendik atau mendik ni dari. Tapi lius kita ser parti file. Agora insur ini, kau tu tu emang dia dik ni dari ni, kau terata emang ini face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emang balut noy, kau intensau tu tu emang. Ia ni maka insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece Nelinho Vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto troca dados memalu tinggal no fati. Nah, ini partida ni bang, maka usia ambil partida ni kata tinggi halo ratifikasaun bu komisaun Budapeste. E depois maka kita kriya lei nasional bu ciberkrimi ni yang ini, bu di regular. Tambah, neste momento, maska kita hete lei di kona ciberkrimi, lei difamasaun, krimi di difamasaun lah iya, kita pun bila karti amin amin satu julgo hosaida. Dia kata bakazu civil. Bakazu civil, bele, tiru provisaun ya artigo 67 ini bele doni bang, maka persandu bung nomen. Mas por exemplo, hausu hanu narang recuperação do bom nome, hausu bania selo hau $1,000,000. Pele kala, tamo caso civil.
0: Nelinho Vital hatutang, lei criminaliza difamação, la hafraku lei constituição RDTL, artigo hatnulu, ka hatnulu resing ida, liberdade expressão, no liberdade imprensa, maibê haforça, no hanorin jornalista, fo informação, nebe factus, credível, no akurasia.
1: Di alterasam kodik penal ini ane, dia di tengah aktif sekolah bapak krim, kontra orang ini. Tapi kerana segi itu ni kuasa republik arah. Lumu ihalinya premier kerana setiap premier, ini hati di kata reforma republik demokratik Timor Leste ini, ini mereka demokratik, mahu sih kontra populer.

0: Prato di Cano Serne, depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontro na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo be ho kor serne be a consegue a me bele Ame bele dada sira mutu ko se fisuku se ve aldea a resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne mem mosu problema primero baru ten segundo be ten na kunu hoto iha be iha kanu bobot serne antau be ne taka per be ne la bele rusi foho leten ne ba la bele tung mai antau precisa hamos precisa baku be ten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be ala tala sira per hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ia sabu sira bakira sa foho leten ne ba sira hamos otu keras be maton sa foho leten tung mai be agora tuda makas so ke agora tempo badak ami be fo apoio tuan para o insa bele kanu sirne bele hadia ho dia nomor tangki sirne be at bele hadia ho dia ka ho espera ka fulang wen fulang ro wen ne sira be be lancha ro
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunida de sira lori nia produtu ba merkadu.
0: Ok, nem hau nia mensaje mane ita tu moris dia ka hadia ita nia saudi humalarang buat sana ita tenki servisu makas. Utuliza ita nia uma uing nebe maka iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisau ita ni umalarang nomos buat nebe maka bela rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasi para ita bela hadia ita ni moris la bela depende pa meselo.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS dau maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu paling heta mane 70-80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Hau luar bamer kali lah durant ini mane. Ihane hau nia mbe hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak kuindau kelina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amli problem mo beri, tapi beri ni mungkin agora kami atu kuliah tu resolve ni dit. Mas kalau beri iya ni ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia iya ni kami hasai teida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atau atau nane ba pun awat cewek saja sudah tana atau hadiah amni tangki ne ne be pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu gua beru main ne be pun dah ni file tiap mengam pun ba box semane le be ne main kalau nane oh JMF sih ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami monta kira ekipe da JMF just tahu mana tensa um fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau a tene be ami decide uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne tahu hamu tu hodi hari be paralon rumah kita a kari ne permeru mana tambah iya be ulun be ten ma barat problema sih hansa ne entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entahun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami go huat gal tolunu resin hansa ne entahun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molok sebe lah iha entahun liu banene ami sira sirhusut entan ansa bene ita bel resolve gada ne mahalen bene ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai pal be be tangki ne hansa be uja te barbarak ne be entan nami di siri tia hasai sir ne teke ta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be Ahari agora semana en lara hari bene mai la para. Então ba oin magne tengi responde debe, seda ida sirne tene. Kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strangle tuna. Aire ne atur resolve problema magi dene dit. Ho ami tangi ne dit. Kalau tangi ne toma kona berarti ami hene ne bemas daru sambe ami ujamas daru rumah han sambe atu halo antu kuda modo rumah kuda hanu ne ne ami ne la palla ona tamba be strangle. Tapi tak kuda molot beriting bebar. Iya ne, kami alia tolu ham hela gabun dene. Tambah ini alia ham ne kan kami hela la ape la tuir be alia dah hela kami alia momenta lau mus hela ne dar muda pu mus hela ne kami goh mus hela ne nar tutu mus hela ne kami ne han sampai campurit. Kami jalur ne husi istra ne mai pel ne momenta. Ba husi izan ini ne mana lau hata pelona. Cukup ruam hela balija mus istra ne dana. Sorry mana lau hata. Kuda han sampai atu kuda barak liu Iya ni atu kuda barang leh habis yang sana ni strike habis lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena habis lagi lah dalam mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat karena nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah yang ni dia karena habis lagi lah dalam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa mais acompanha Hamutu.
3: Processo a mim halaiba pembibitan Sabraca oane a mim aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da a mim coordena malu bolu malu a mim halo atividade dene atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hota a mim beleva halo serviço então dene a mim realiza tena. Idane amin ya inisiatif rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e sabraka hone montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10,000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya tiliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo babe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian amikoko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
3: preparasau hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisau nutrisau nene mak as atune weniri tahalo pimbibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais. Kona pimbibitan nebe ma ami halo agora ne. Fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me mi halo pimbibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS ofresi murumusang halo kantarerus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atau sustenta umalarang no oang nia sekolah.
4: Tapi durante ukunan am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto te atu sidaresin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu faan, pis hola fali mana? Pis potan be lemusan mai mak kuda ne. Persis kuda ne ita halat ebe. Hansa hada kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sela pupuk kurian la la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu e tuh si burlar ne bama yang mamraut mesir ne. Nima modu ne buras. Uza wafan, balo husi merkar me boron toh ini. Nah, sa kan tadi ruida ita 25 meter, berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kepas Tebes, ho apoio material husi NGO CWSI. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masa kuda modo di Fuenda Dau 2019 enggak Mustarda, Kanko, Baria, Adila Ami hetan apa husi benjo sewes Serfo modo musan Hansa kraudikur, besin, sadat, baliu Serna serma fogo Halo kabu langsung ami bibi kan kuda di Tuer trenamen tu nene ami halo husi aitahan timur tradisional di Nebe ami halo hansa aitahan Aibe malaria, aitahan serna mami rega Kuda pel modo ba Sinti dia kapas terus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servis itu sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami uja bahan uja ba faande am la halu ngana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu nah ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami baru di tuir be Aku rasa tu susah pelatih atau be mayhadi ampelam lebih dan.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Malu grana nyai sira, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belu ngerinci. Ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tutinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu grana nyai sira, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, uji ke furekida wa titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Netenki identiku ba klangi da klang kultura ida be manu balu nebe makla kontina ne manu lulik sirne identiku ba klangi da ne sang loriku kapua sirne kakatua sirne poli makiki sirne ne baklang ida ne.
1: Além de ne grupo conservativa iha obstáculo kono ba recurso humano no fundos tamba ne nia suzera ba governo Timor Leste no agência internacional hodi fo solução mai itarona hamutuk nia preocupação.
0: Obstáculo mos recurso humano demos ter persija seni utang kari tamba ita persija administração ita persija kontaktu ba mai ita persija fundus ita ne persija fundus investimento hotot persija fundus laya investment tidak nebe ke laya fundus kita persija fundus atau desimulai kita kalau kita serius kalau investment itu persija fundus depende ba planu ne ya tinang gua tinang turu tinang at bau ini kesiat ini saya dah nek ting klaru ting ye kontinu sama ke tena estado fiar wajen seru mafiar itu hari fo fundus karik baik kona ba lenuk nia ne ya obstaklu barat primer ma kona mesti explain ne ida fali ya kalambot ne ita maliri tetengki bahine fatim fixir ne yane kan titik empat titik ke dua, titik ke satu, ketiga suruh ni bali, bau, titik sini, sepuluh sini barai mamu kena bau. Fiatu sini tinggi ya, mana sini tinggi bah, ini, ne obstaklu. Fiatu mak bahin tan sini sini. Mabe sini nafat ini ya, motivasau, ya montari ya motivasau, hodi kontribui ba dekretu ministerial, diploma minister konjuntur nomor 12 2015 ni ba. Sini dia, dejunen tinggi lao, bangira ita komunal nivel rural sirne maka ita persija aktiva direttamente persija ita muslabele takamatan parte autoridade municipu nasional ni agensi muslabele takamatan kata esforso sirne ita labele laoho voluntario tinamatina ita ne, ne ita susah minimu ita valorize tok hakbesik tok anba sere ma grupu ni enfrenta atur resultado ida nene aumenta grupu ni esus tablemos aumenta atur ne recurso barako ita persija conservar.
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa Leno iha area parque nasional Ninuco ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuco ni Santana.
1: Diat, obrigado para ko babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninuco ni Santana i husi city spinian ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian hare ba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes, halo aktividade halai liu pa protesam linuk nian amina ekiparasi halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nya komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nya rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de ser forçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenuk original husi fatin refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valu nebe maka ita hetang husi ciencia sira kata sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan sih, tanya lenuk lai hawa. Tama saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ni dah ne. Lenuk nebe maka mai rai tu ne maka kita yang rasik tambah. Lenuk sira nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos, kita timur ni ane hutu. Ne bela lenuk migrante, lenuk kusina sana sira seluk mos, sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenok nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foi em kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasen ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk na ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin iha notícias nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serbisu Ba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansimblan satam mai hanene. Nem mambe nene len ne bara. Ansakalan de ami heta rua katun hansane. Pois ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne len se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansane. Len bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lahetan ona fatin de itu sita lahetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum honan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu ne tolu ne sira futiba daan da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakam bia sirahotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipan ibester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.